0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang

0: Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbates, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial.

0: Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Dengan sabang sayang sejangkau siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dong sama Endeng Mentari si Nona Ternate. Semoga dengan sabang sayang sejangkau siar sehat-sehat terus ya. Karena memang nih Endeng Mentari juga lagi pilek-pilek gitu tuh. Sekantor kayaknya tuh kenapa ya, mungkin cuacanya memang lagi buruk tuh. Jadi nih Mas Abang Sayang sejangkau siar ya, semangat lagi dan juga dijaga kesehatannya ya. Sekarang sudah pukul jam 8 pagi. Jadi nih tadi bakal bacain informasi cuaca pada pagi hari ini. Oke. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah nih Jakarta Selatan cerah berawan. Lalu di Jakarta Barat sama nih cerah

0: Fakta berulang tahun pada hari ini 22 Juni 2026. Tapi keseruannya tuh udah datang dari kemarin nih Nemes Abang Sayang sejak kau siar. Seperti nih yang tadi malam Neng Mentari baru mengetahui bahwa Neng Mentari tidak diajak seru-seruan bareng. Kok gitu sih? Ya kenapa? Karena kemarin itu nih anak-anak Persija Jakarta. Persija Jakarta. Nah, jadi Persija Jakarta kemarin tuh pada seru-seruan bareng deh tuh. Mereka pada buat yel-yel gitu nih Mas Abang Sayang. Di tempatnya di dekat Bundaran Hotel Indonesia ya. HI Menteng Jakarta Pusat untuk merayakan hari jadi ibu kota Jakarta tercinta. Gitu. Seru banget ya, mereka tuh nyiapin yang namanya nyanyian. Terus juga ada yel-yel serta aksi kebersamaan para pendukung Macan Kemayoran yang berkumpul di salah satu ikon kota Jakarta. Ih seru banget ya, itu banyak kembang api. Terus juga ada yel-yel seru gitu nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Ih mantep banget. Kemarin juga ya di JFK di Jakarta Fair Kemayoran, kita mengadakan yang namanya ini pesta kembang api yang kedua setelah grand opening. Jadi pesta kembang api yang kedua ini khusus untuk ulang tahun Jakarta. Ih seru banget, cantik-cantik banget itu petasannya. Petasannya, kembang apinya nih Mas Abang saya. Ya walaupun yang Mentari gak sempat lihat ya, karena sedang ada pekerjaan. Aduh nyesel banget kemarin tuh gak lihat kembang api untuk ulang tahun DKI Jakarta. Ih mantep banget begitu nih Mas Abang sayang. Kemarin yang Mas Abang sayang sendiri gimana tuh? Apakah ikut merayakan di Bundaran HI? Atau mungkin di tempat-tempat tertentu bersama sanak saudara atau gimana? Karena kan minggu malam ya, nih Mas Abang sayang itu mereka membuat acara seru-seruannya. Nah karena berhubung Jakarta sedang berbahagia, jadi kita tuh dikasih kado ya. Kado dari Jakarta nih. Jadi untuk warga Jakarta yang ingin berpergian nih ya, kita mendapatkan harga tarif naik transportasi umum seperti LRT, MRT dan juga Transjakarta senilai Rp1. Aduh mantep banget ya nih Mas Abang sayang. Pantesan tadi tuh gak macet banget, mungkin pada naik Transum kalian nih Mas Abang sayang. Nah lanjut lagi, di sini ada juga gratis masuk tempat wisata untuk kawasan Ancol, museum, Monas hingga Ragunan. Nah, jadi cocok banget nih. Kayaknya sih anak-anak sekolah, banyak beberapa sekolah yang udah pada libur kan. Jadi boleh tuh diajakin gratis masuk ke tempat-tempat wisata. Ih, sembari liburan sembari bermain tuh. Kawasan Ancol gratis, museum Monas hingga Ragunan gratis. Aduh enak banget ya nih Mas Abang sayang. Dan juga ada gratis fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan di Sepora DKI Jakarta. Neng Mentari ada temen nih, mohon Neng Mentari angkat dulu sebentar ya. Halo.
1: Dirgahayu Kota DKI Jakarta yang ke-499 tahun Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Bang Jerry mengucapkan selamat ulang tahun dan juga semua kru Radio CBB. Hai Mentari, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, Bang Jerry. Gimana kabarnya? Sehat juga dong.
1: Sehat. Kadonya ulang tahun Jakarta memang the best banget,
0: banget
1: ya.
0: Betul.
1: Semua transportasi umum alhamdulillah digratiskan seperti busway, kereta api. Tapi Bang Jerry juga lagi dapat nih kado dari DKI Jakarta. Mau tahu enggak kadonya apa?
0: Apa tuh? Mau dong.
1: Kadonya adalah kemacetan dari Jalan Antasari mau menuju ke arah Ancol. Jadi hari ini nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar, Bang Jerry akan menuju ke arah Ancol. Dan Bang Jerry akan menikmati yang namanya liburan ulang tahun DKI Jakarta

sama si kecil. Duh, namanya abang sayang sejangkau siar. Ih, seru banget ya. Ya, sekali lagi namanya tadi mau ucapkan selamat dirgahayu Jakarta yang ke-499 tahun. Semoga makin banyak perkembangan dan tentunya kita masyarakat nih juga makin happy, makin terjamin dan juga makin bahagia deh selama di Jakarta. Oke, yang masih abang sayang sejangkau siar, nanti nanti bakal masuk lagi setelah lagu dari Tasya nih. Jangan tunggu lama-lama tuh buat yang masih abang sayang sejangkau siar. Jangan tunggu lama-lama buat cobain hadiah-hadiah dari ulang tahun DKI Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

100% Dangdut Indonesia. Ya Neng Mas Abang saya sejangkau siar. Ketemu lagi ya sama Neng Mentari tentunya. Kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Buat Neng Mas Abang saya sejangkau siar yang punya kabar-kabar bahagia, boleh dong bagi-bagi ke Neng Mentari. Gampang aja langsung telepon di 0895-2054 atau di 0215-363333. Nah kalau Neng Mentari sendiri ya, bahagianya karena hari ini Jakarta berulang tahun seperti yang tadi Neng Mentari sebutkan. 499 tahun, lama banget ya. Hampir 500 tahun, jadi tahun depan kita udah 500 tahun deh tuh ibu kota kita tercinta. Nah gimana Mas Abang sayang sejak kau siar? Perjalanan pada pagi hari ini mungkin yang lagi pada liburan, karena semuanya serba gratis, tis ya. Tapi kalau makan bayar sendirinya. Jangan minta lagi Mas, makan dibayarin. Tapi Neng Mentari mau sih kalau misalkan gratis juga gitu ya. Misalkan ya kayak pagi sore gratis gitu ya, spesial ibu kota Jakarta ulang tahun. Kalau gitu mah jatuhnya ini ya maruk ya. Ya karena spesial ulang tahun Jakarta, jadi semuanya serba gratis dan enak banget. Jadi buat Neng Mas Abang sayang, ya mungkin jangan-jangan sama nih ulang tahunnya kayak ibu kota Jakarta di tanggal 22 Juni ini. Selamat ulang tahun sebelumnya Neng Mentari mau ucapkin ya. Nah terus juga buat kalian yang mungkin bingung, aduh enaknya kemana, ya siapin ya dirinya dan juga mentalnya untuk menuju ke beberapa tempat yang pastinya bakal ramai banget, seperti Monas, Ragunan nih. Waduh Neng Mentari nunggu informasi lanjutan nih kalau misalkan Ragunan tuh kondisinya sekarang seperti apa, karena pasti antusias dari warga Jakarta pasti sangat luar biasa sekali, dan tentu wilayah-wilayah lain yang pada datang ke Jakarta untuk happy-happy bareng. Terus Ancol juga, tadi Bang Jerry juga udah bilang kan kalau di area Ancol itu udah rame aja nih pada berbahagia karena ibu kota kita berulang tahun pada pagi hari ini. Bahkan ya nih Mas Abang saya sejak kau siar, antusiasnya tuh udah ada dari semalam. Beberapa tempat itu sudah mulai merayakan yang namanya ulang tahun DKI Jakarta dengan perasaan sukacita tentunya. Sama kayak Neng Mentari, jadi seneng banget karena tadi berangkat kerja gak terlalu macet jadinya, karena kayaknya semua orang pada naik Transum deh. Kayak 1 rupiah sama aja gratis kan, jadi seru banget buat keliling-keliling sama anak-anak atau mungkin sama ayang ya di hari Senin yang ini. Tumben ya hari Senin jadi bahagia gitu loh. Biasanya udah puyang aja tuh sama kerjaan yang numpuk. Hari ini spesial nih gara-gara ulang tahunnya Jakarta, jadi semuanya pada happy gitu deh Mas Abang saya. Hari bahagianya sangat menyenangkan ya, karena hari ini semua orang berbahagia gitu, khususnya untuk para warga Jakarta. Seru banget. Tapi selalu ingat ya nih Mas Abang saya sejangkau siar yang mungkin mau berpergian, tetap harus hati-hati ya, karena kan nanti ramai itu ya di sepanjang jalan kenangan. Asik, kok jadi nyanyi begitu ya. Sepanjang jalan atau mungkin di tempat-tempat wisata akan ramai banget. Jadi selalu waspada yang namanya barang-barang berharga, orang-orang tercinta ya, seperti anak-anak dan juga orang yang lansia. Diwaspadai terus ya nih Mas Abang sayang, karena memang lagi penuh-penuhnya semua tempat wisata begitu. Dan juga gak usah buru-buru kalau misalkan yang pada naik kendaraan pribadi, gak usah ngebut-ngebut, bahaya nih Mas Abang sayang sejangkau siar. Persis banget nih kayak lagunya Cantika Adiavika nih, jangan ngebut-ngebut, bahaya dong.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.
11: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
10: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Tema Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kita udah masuk ke dalam yang namanya topik. Topik saya bundar, bundar topik saya bukan ya. Nah, jadi topik hari ini apa sih nih Mas Sabang Sayang? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau bisa memutar waktu ke masa kecil atau masa remaja dulu tuh ya. Acara TV apa sih yang paling membuat nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar pengen balik lagi ke masa-masa itu? Nah, kalau misalkan nih Mas Abang Sayang punya, boleh telepon yang mentari di 0895-2154 atau 021-536-33333. Kita angkat dulu dari penelpon pertama ya nih ya. Halo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona Mentari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuacanya mendung nih di sini nih, Neng Mentari.
0: Di sini juga nih mendung-mendung manja gimana gitu.
1: Iya, semendung hatinya. Hatinya siapa ya?
0: Yang penting jangan kita aja ya yang mendung hatinya ya.
1: Jangan kita, bener. Walaupun hari ini lagi masak ayam, buat ayam ungkep hari ini, pagi-pagi ini masak ayam.
0: Mau pergi
1: masak
0: kah?
1: Dulu. Masak ayam dulu, Pak.
0: Oh, masak ayam dulu, iya. Seru banget, pagi-pagi udah masak aja.

0: Tomia Mania.
1: Oh, Arisan.
0: Arisan.
1: Betul. Iya, ya, seru Arisan, banget itu juga ya.
0: Arisan.
1: Sampai apa begitu loh.
0: Dikocok terus.
1: Sampai apa ya.
0: Kadang-kadang mamaku kalau di kadang-kadang nih ya, mamaku kalau di kamar nontonnya itu acara hiburannya daripada lihat berita. Kan bener, konflik Iran Amerika kan masih lanjut nih.
1: Yes.
0: Ah, selingin dulu lah sama Arisan lah.
1: Diselingin dulu ya biar kita enggak ikutan puyeng gitu ya.
0: Bener, apalagi berita gosip selebriti dan nikah kayak Jennifer Open, Hapner. Ah, udahlah mendingan nontonnya.
1: Nontonnya mendingan seru-seru aja.
0: Seru-seru aja.
1: Enggak usah nonton-nonton
0: apalagi
1: yang lain.
0: Sekarang, sekarang kan ini nontonnya nonton Piala Dunia.
1: Oh iya.
0: Udahlah nonton Piala Dunia aja lah.
1: Nonton Piala Dunia aja, enggak usah pusing-pusing gitu.
0: Nonton Dede Yamal aja beraksi tuh.
1: Betul.
0: Di hari ada Dede Yamal.
1: Betul, benar-benar.
0: Nonton Abang Harry Kane ya, lebih baik begitulah. Kan gratis, nontonnya kan gratis.
1: Udah
0: di
1: gratis
0: TV.
1: Kan, terus kitanya juga happy ya kan. Dan juga gak ikut pusing tuh. Kan kalau misalkan ikutin berita artis, kitanya puyeng ya.
0: Puyeng lah. Waduh, apalagi beritanya tuh tentang ini, perceraian itu.
1: Aduh
0: ini,
1: iya tuh males banget deh kalau kayak gitu ya. Ikutan pusing jadi.
0: Itulah Mona Mentari itu. Acara tahun 90-an ya, Family 100 siapa berani. Komunikata
1: ya,
0: bisik-bisik itu.
1: Yes. Ada juga yang itu tuh yang koper-koper dibuka tuh. Aduh, yang
0: tadi. Oh iya, Dear Honor Deal.
1: Iya, nah, itu dia ya ampun. Aduh, kelihatan banget kita seangkatannya ya.
0: Want to be a millionaire tuh.
1: Nah, itu yang mbak-mbaknya cuma buka-buka koper doang tuh.
0: Iya, sama benar apa namanya? Benar atau salah?
1: Benar atau salah, betul.
0: Iya. Iya, pokoknya kangen banget sama program tuh.
1: Benar.
0: Dan pokoknya yang 90-an ini rasa kangen.
1: Emang banyak banget
0: dan
1: ya.
0: Kalau sekarang sih udah modern. Isan, Family 100, terus ada lagi yang apa namanya tuh yang program pencarian bakat tuh Idol,
1: oh, Idol
0: The Icon Indonesia.
1: Banyak.
0: Apalagi jurinya ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Kalau Arisan ada El Rumi.
1: Ada El Rumi ya, benar. Kalau di Indonesia Idol ada Bunda Maya.
0: Bunda Maya.
1: Lengkap ya
0: bundanya
1: semuanya.
0: Bundanya El Rumi.
1: Betul, iya, bundanya si El Rumi. Ih, cocok banget.
0: Itulah
1: ya.
0: Nona Mentari, selamat menikmati cuaca yang mendung dan selamat hari ulang tahun Kota Jakarta menuju 5 abad yang ke-499 tahun. Dan selamat menikmati gratis Zoom gratis ke Ancol Ragunan.

0: Hai Bang Jeriu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandu. Tuh Bang Pandu katanya suka banget nonton yang namanya Komunikata. Terus juga yang sekarang-sekarang ini arisan gitu loh nih masalah bangsa yang emang kalau ngomongin masa lalu gitu ya, biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan kau ingat kembali. Itu kayak Indodarsis tadi jatohnya. Emang banyak banget acara-acara TV yang ngecucok meyong gitu ya nih masalah bangsa yang membuat kita pengen, aduh pengen balik lagi ya ke masa itu gitu. Dan masih banyak banget film-film atau mungkin acara-acara TV yang membuat kita nostalgia. Tapi nanti memang tadi bakal bahasnya nanti lagi ya, karena bakal ada lagu dan juga iklan-iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, Mas Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama ini topiknya tentang nostalgia masa lalu. Pernah enggak sih nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar tiba-tiba nih kangen ya sama video sih sama sinetron atau acara-acara TV yang bikin kangen gitu. Dulu nontonnya mungkin masih gadis gitu ya kan. Sekarang udah beranak kepinak kayak Neng Mentari nih. Haide. Kayak gitu. Seru banget ya. Kalau Neng Mentari tuh dulu inget banget ya acara TV yang Neng Mentari suka itu di salah satu TV swasta. Jadi namanya tuh Tuyul dan Mbak Ayul ya. Ingat banget tuh lagunya kayak Tuyul dan Mbak Ayul. Yul. Nah, kan ada gempa nih tuh. Ada Tuyul dan Mbak Ayul. Yuk, seru banget. Kalau nonton itu Neng Mentari tuh udah mantengin aja tuh di depan TV nunggu si Tuyul sama si Mbak Yulnya ya. Kadang sama yang ini aduh lupa lagi Neng Mentari nama pemerannya tuh yang agak besar gitu yang kayak gitu ketawa. Aduh, ini jadi inget masalahnya di otak ini keputer gitu loh kayak kembali ke masa lalu. Ih, seru banget ya. Kayak si Tuyulnya itu udah mau taubat tapi selalu aja tuh dihalangi sama teman-temannya sesama Tuyul gitu. Ih, seru ya. Selain Tuyul dan Mbak Yul yang spesiesnya yang sama itu ada juga namanya Jin dan Jun ya. Ih, Jin dan Jun selalu berdua.

0: seru semuanya ya, yang selalu dibantu sama Om Jin Dato si Jun ya. Ih, seru banget. Selain Jin dan Jun, ada juga Jinnie ya, yang si cantik itu tuh. Ih, dia mah cantik banget, sampai sekarang juga masih cantik dia tuh. Kalau misalkan Jinnie tuh, yang tadi suka lagunya tuh yang Jinnie, oh Jinnie. Bener gak sih? Kok lagunya sama aja ya? Jini, oh Jini, Jini, aduh lupa Neng Mentari, udah lama Neng Mentari gak nonton. Nah itu tuh tiga-tiganya Neng Mentari suka banget. Sama dulu tuh kalau misalkan yang hantu-hantu gitu, ada namanya si Manis Jembatan, Radio CBP, itu Neng Mentari dong ya. Bisa aja si Manis Jembatan Ancol. Nah mungkin yang mau ke Ancol, siapa tahu masih bisa ketemu Dota itu sama si Manis Jembatan Ancol. Iya, sama temennya tuh yang agak-agak gondek ya. Seru banget ya kalau nonton itu. Kayak ada seremnya, tapi ada serunya juga, banyak lucunya. Ih, enak banget. Terus teman tadi juga ingat, ada film, ada sinetron, itu namanya Di Sini Ada Setan, tahu gak tuh? Itu udah lama banget itu. Itu Mama Gigi belum punya Rafathar tuh. Belum tahu kalau suaminya Raffi Ahmad. Belum tahu kalau mereka bakal jadi ini apa, Sultan mana? Andara tuh, Sultan Andara. Belum tahu Mama Gigi mereka berdua bakal jadi menikah dan jadi Sultan Andara punya Rafathar sama Cipung. Ya bisa aja ya. Lagunya tuh dulu kayak gini, ku tak bisa menggapaimu. Ih, serem-serem kayak ada dan tiada. Ih, takut. Kalau udah nonton itu kan suara jamnya kan bikin merinding disco gitu nih Mas Abang Sayang. Ih, seru banget. Pokoknya kalau acara-acara TV horor-horor gitu ya, Neng Mentari tuh suka. Sebenarnya kalau kayak Jin dan Jun yang lainnya tuh gak horor ya, tapi tetap aja ada jin-jin dan tuyulnya. Jadi tetap ketok geri setan begitu Neng Mentari. Suka banget ya. Jadi kalau udah sore, biasa kalau udah menjelang malam gitu ya, after ngaji, Neng Mentari akan standby di depan televisi untuk menonton acara-acara kesukaan Neng Mentari. Ih, seru parah. Terus juga Neng Mentari ingat tuh ada yang namanya kalau gak salah nih Sarah 009. Ini kalau kayak gini ketahuan banget kita ya, sepantaran sama Jakarta ini umurnya. Bener kata Bang Jerry ya, sepantaran Neng Mentari sama Jakarta. Ya walaupun Neng Mentari lebih tua 2 hari sebenarnya. Ih, seru banget ini Mas Abang Sayang. Neng Mentari tuh kalau ingat-ingat masa lalu tuh bawaannya pengen, aduh balik lagi dong sebentar aja. Pengen ngelihat ini loh nih Mas Abang Sayang, kalau naik kereta suka ada emas-emas yang bersihin sampah di bawah kolong. Ya Allah, itu banget ampun deh. Suka ada tuh kayak gitu nih Mentari suka, atau yang jual-jual buku terus bukunya diambil lagi. Ini kok jadi semuanya dinostalgiain ya. Nah kalau yang masih Abang Sayang sejak kau sendiri nih, ada gak tuh ya kayak Mas Pandu ya, Bang Pandu. Dia tuh suka nonton Komunikata, terus One Billionaire, terus apalagi tuh tadi, banyak banget ya. Oh Neng Mentari inget, ada satu yang Mentari suka banget yang Pleketek. Ya Anjas Mara kalau gak salah yang main deh tuh. Lupa judulnya apa, tapi si copet apa sih, lupa deh. Pokoknya kerjaannya cuman ngomong pleketek gitu doang. Lucunya, jadi tuh kayak kalau gak salah itu ngikutin film ini gak sih, India, namanya Koi Milga, yang main tuh Kriti Krosen kalau gak salah ya, tentang alien-alien gitu. Jadi Anjas Mara cuman pleketek, Cecep, aduh sampai lupa si Cecep. Cecep mau pleketek. Seru banget ya nih Mas Abang Sayang sejak konser ya. Tahun-tahun segitu tuh Neng Mentari masih imut-imut, kita masih gemes-gemes. Sekarang udah gak usah dilihat lagi deh Neng Mentarinya. Yaudah nih Mas Abang Sayang sejak konser, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita bakal ditemenin nih sama Adesikus Endang, Jakarta Hiroshima Nagasaki, dan juga Tokyo. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sir.
1: Arisurishitoyo. Saya ini, Jepang, kembali. Tapi,

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama Sabang Sayang Sejangkau Siar masih topik yang sama nih, tentang nostalgia kita sama acara-acara televisi. Apakah yang Mas Abang Sayang punya acara favorit yang kangen banget ya? Kayaknya udah lama banget tuh gak pernah nonton lagi. Boleh telepon ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kalau Neng Mentari tuh ya sukanya nonton yang namanya kartun gitu nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Zaman dulu banyak banget ya kartun-kartun yang menyenangkan. Kartun-kartun yang membuat Neng Mentari harus memilih antara mengaji atau nonton di kartun. Aduh. Nah, biasanya tuh Neng Mentari suka banget nonton yang namanya Detektif Conan, Naruto Shippuden, terus SpongeBob yang zaman bahla. Terus juga Dragon Ball, ada Pokemon, ada juga, aduh siapa sih cewek yang rambutnya, Marco-chan, nah itu dia tuh. Neng Mentari juga suka nonton. Terus Neng Mentari juga suka nonton Ultraman, Kamen Rider, tuh, ih banyak banget ya. Terus apalagi yang Neng Mentari suka ya, aduh banyak banget lagi ya. Yang tiga cewek puffy-puffy gitu tuh Neng Mentari suka juga tuh. Hachi juga Neng Mentari suka. Hachi anak yang sebatang korek. Kecil banget dong kalau sebatang korek. Neng Mentari suka banget tuh sama film Hachi ya. Dulu namanya apa sih kalau gak salah, Space Tune ya. Dulu Space Tune, ini semuanya ada di Space Tune. Kartun-kartun yang menyenangkan semuanya ada di Space Tune. Ada juga namanya tuh Ninja Hattori. Terus temennya Iron Man, aduh siapa sih itu namanya, berubah yang ada kayak gitu, Power Ranger, ya ampun ketahuan banget ya kalau kayak gini umurnya udah tua banget, males deh. Selain kartun-kartun, oh kartun ini juga Neng Mentari suka nih, namanya Chuck Zone dulu, Chuck, dia cek kecak kecak kecak ceng, ada tuh yang dia main kapur-kapur gitu nih Mas Abang Sayang. Terus ada juga Dora the Explorer, itu juga Neng Mentari suka, seru banget ya. Apalagi ya, oh dulu Neng Mentari suka namanya Legenda. Ada jadi kayak Legenda itu dia ada lagunya gitu kayak dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Nah itu tuh tentang drama, bukan drama sih ya, lebih kayak sinetron. Aduh cocoknya sebutnya apa ya, jabocoknya ya, series gitu kali ya. Pokoknya kayak kisah-kisah gitu lah, kisah-kisah dari cerita-cerita rakyat gitu. Neng Mentari inget tuh yang kepalanya botak, terus dia nyabut lidi. Oh itu tiba-tiba banjir. Nah sebelum banjir itu dia buatin yang namanya perahu buat tuh buat salah satu nenek-nenek. Jadi yang selamat di tempat itu cuma tuh nenek-nenek doang. Ih banyak ya. Terus juga ada tuh yang namanya yang rohani-rohani gitu. Azab. Kurasa karena cintamu. Itu bukan azab dong. Azab. Nah kalau azab Neng Mentari suka tuh karena kenapa? Jadi Neng Mentari takut berbuat dosa gitu ya. Karena abis nonton azab jadi takut gitu. Misalkan kayak tiba-tiba meninggalnya tuh orangnya masuk ke inian selokan, kan gak lucu gitu ya. Udah putih-putih, bersih-bersih masuk selokan. Atau mungkin gak bisa dikubur tuh. Biasanya kayak misalkan tingginya 167, pas dia lengahat nih udah bener nih, bahkan lebih dari 167 dibuatnya, ternyata malah mengecil sendiri. Pokoknya gitu deh, yang namanya film azab tuh banyak deh kisah-kisahnya. Ada aja gitu ya azabnya gitu ya nih Mas Abang Sayang. Dan terus Neng Mentari juga suka ada tuh, aduh temennya azab sih, tapi dia tuh kayak terakhir-terakhirnya ada ustazah. Ustazah itulah kasih pesan-pesan biasanya subuh-subuh tuh di RC ini si RC di stasiun TV RCIE gitu. Ada tuh dulu dia menjelang subuh filmnya mereka gitu ya, acara mereka. Terus terakhir-terakhirnya ada ustazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita gitu-gitu. Ini Neng Mentari suka banget. Dulu Neng Mentari kalau sebelum salat subuh nontonin dulu itu nih Mas Abang Sayang. Gemes. Terus juga ada apa lagi ya dulu Neng Mentari ya? Ada ini nih namanya kalau enggak salah tuh Ekspedisi Merah. Ada tuh zaman dulu Ekspedisi Merah. Jadi kayak ada mistis-mistisnya gitu deh. Dia tuh Ekspedisi Merah. Jadi kayak menangkap leluhur setan apalah gitu. Pokoknya ih takut tapi seru. Takut tapi seru tuh gimana tuh. Pokoknya seru deh yang Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Dulu juga Neng Mentari nonton ya Sidul. Tapi kan kalau Sidul kan diputar ulang gitu ya. Jadi mungkin sebagian udah banyak yang tahu deh tuh kalangan-kalangan yang baru.

yeah, gitu yang rebutin satu perempuan yang cantik gitu. Namanya kalau nggak salah Lionel siapa gitu ya, Neng Mentari lupa. Agak-agak lupa, mohon maaf ya, maklum lah ya. Udah bangkotan Neng Mentari gitu, Neng Mas Abang Sayang. Terus ada juga Jendela Rumah Kita. Terus ada siapa lagi ya? Ih banyak deh Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Neng Mentari suka banget sama film-film yang dulu-dulu tuh. Tersanjung juga. Terus tadi juga Sarah 009. Ih dan masih banyak lagi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan semuanya membuat masa lalu Neng Mentari jauh lebih bahagia. Karena kan belum gadget tuh belum yang terlalu, ini ya, belum terlalu banyak. Jadi kalau misalkan menonton TV bersama keluarga, ya udah kita tinggal cetel satu TV. Walaupun memang dikuasai sama mamanya Neng Mentari ya. Mamanya Neng Mentari kalau ngegosok baju menguasai satu televisi Indonesia gitu. Jadi ya udah kita ngikutin sesuai kemauan mama kita deh tuh mau nonton apa. Ih seru banget ya Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar. Neng Mentari jadi kangen deh tuh sama masa-masa dulu. Soalnya acara TV-nya gak kalah seru sama yang sekarang mu. Dengan bentuk gambarnya yang masih jadul-jadul gitu. Ih seru ya Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar. Oke, nanti Neng Mentari bakal masih bahas topik yang sama. Tapi kita bakalan nyanyi dulu sama Ira Suara dan kayak Mil. Kesel menunggu, semoga aja Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar gak kesel ya menunggu Neng Mentari setiap harinya. Ya langsung aja ya kita puterin lagunya.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih kan.

Kasih paham bos, bos, bos. Kalau Neng Mentari sih ngomongnya kasih gaji bos, bos. Ya maklum ya, udah tanggal 22 Juni aja nih. Udah tanggal tua banget nih kalau umur-umur orang ini mungkin udah 70-an gitu ya. Udah mulai rentan gitu ya. Rentan yang namanya kehabisan duit nih, Manis Abang Sayang. Aduh. Nah kita masih di topik yang sama, iya. Jadi Neng Mentari tuh ingat banget ya, zaman dulu Neng Mentari suka. Ya saat-saat Neng Mentari udah mulai tumbuh menjadi manusia seutuhnya, Neng Mentari suka banget sama yang namanya acara komedi. Siapa sih yang gak suka yang namanya acara komedi? Sitkom, sinetron komedi, sinetron komedi deto. Komedi situation. Dulu tuh ada Extravaganza, ada OVJ, terus ada juga ini apa namanya, OB tuh yang mainnya dulu. Ini Project Pop. Ih, dulu yang main Project Pop tuh salah satu personil Project Pop. Terus juga ada lagi namanya Api, audisi pelawak Indonesia. Nah dulu kalau gak salah Rina Nose tuh salah satu dari Api kalau gak salah ya. Agak-agak lupa deh toh. Terus juga ada Angelaba. Ada juga Spontan. Uhuy gitu. Ih, banyak banget ya yang seru-seru gitu ya. Terus ada Sketsa, apalagi ya, Tawa Sutra, zaman-zamannya Budi Anduk, almarhum Budi Anduk, almarhum Andi Namdung. Tawa Sutra tuh salah satu favoritnya Neng Mentari. Dulu tuh sempat diputar ulang kalau nggak salah, jadi di pagi hari gitu di jam-jam 3. Tapi Neng Mentari masih nonton, karena emang seru banget buat menemani pagi harinya Neng Mentari dulu tuh. Apalagi ya,

acara-acara lucu-lucu itu ya banyak sih. Kalau misalkan, oh ini Bajai Bajuri, terus ada juga Suami-suami Takut Istri juga seru. Ih, semuanya tuh cucok meyong, seru-seru banget dan menyenangkan ya, karena mereka tuh ngelawaknya lucu aja gitu loh. Mereka diem aja lucu, apalagi waktu itu OVG lagi bagus-bagusnya ya. Lagi, bukan bagus-bagus, emang bagus. Maksudnya lagi hits-hitsnya lagi. Wah, semua orang siapa sih yang gak tau OVG saat itu. Kan, apalagi ya, dulu tuh banyak, oh ini juga Facebookers, terus apalagi gitu. Ih, banyak sih Neng Mas Abang Sayang. Jadi emang masa kecil Neng Mentari dipenuhi dengan ketawa aja, karena tontonannya ya itu-itu aja. Yang ditonton yang lucu-lucu aja. Terus juga ada acara kuis tuh dulu namanya apa ya, jadi dia tuh acara kuis kok Neng Mentari lupa deh, pokoknya salah satu acara kuis ada salah satu favoritnya Neng Mentari. Terus juga Neng Mentari suka banget sama zaman dulu itu ada namanya On The Spot, tapi yang masih Talita Latif, nggak usah namanya Talia apa Talita gitu, masih dia tuh zaman-zamannya dia. Terus ada juga MTV Ampuh ya kan, buat yang tentang bahas-bahas musik. Terus ada juga tuh yang slogan Peace, Love, and Gaul. Itu dia tuh kesukaan Neng Mentari itu. Apalagi banyak ya Neng Mas Abang Sayang, kalau misalkan kita ngebahas soal yang namanya kerinduan atau nostalgia sama film-film acara TV zaman dulu mah banyak banget. Kayaknya gak bisa cuman satu hari nih, mungkin nanti bakal Neng Mentari bahas lagi. Tapi mungkin nanti ya, kayaknya udah banyak banget yang kita bahas dari pagi kan tuh. Dan semuanya seru semua. Ya semoga sih Neng Mentari harapannya untuk pertelevisian Indonesia ya bisa lebih berkembang deh. Jadi Neng Mentari bisa deh tuh nostalgia-nostalgia lagi. Boleh deh tuh sering-seringin dikit lah nostalgia zaman dulu. Ih, seru banget ya kan. Zaman dulu ada apa lagi ya, banyak ya Neng Mas Abang Sayang ya. Kayaknya gak bakal kelar kalau kita bahas ginian. Soalnya ini nih operator Neng Mentari udah nanya, ini

0: sí.
1: ¿Hace?
2: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
3: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
2: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
3: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
2: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ini yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
1: Iya.
2: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Sedap.
5: Ariel!
4: Hai semua. Ariel. Rip, kenapa sih lo suka Sedap?

habis deh buat kerjaan. Yang penting suara rakyatnya gak habis ya. Masuk, masuk politik nih Mentari lama-lama ini. Hey, daripada masuk politik, mendingan yang Mentari ini jalan kaki 30 menit. Tahu gak yang Mentari sayang sejangkau sih ya. Kalau misalnya kita mau hidup sehat, mau happy, itu gampang banget. Gak perlu tuh yang namanya olahraga, bukan gak perlu ya, maksudnya bisa menggunakan cara yang sederhana buat yang Mas Abang sayang. Jadi tanpa barang-barang berat, dengan jalan kaki 30 menit, kita memiliki banyak manfaat nih. 30 menit sehari aja gitu. Efeknya itu no galeng-galeng, ini mah langsung setrek-trek efeknya. Apa aja sih? Yang pertama memperkuat sistem kardiovaskular tuh. Berjalan kaki nih selama 30 menit memberikan latihan sedang dan konsisten bagi jantung dan pembuluh darah. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi dan pembuluh darah dari wajah

motor ke dalam kan. Jadi yang tadi tuh jalan kaki terus tuh ngecek-ngecek segala macem, ngecek VO-VO-nya segala macem. Jadi sekarang nih yang tadi ngerasa kalau nafas yang tadi tuh jauh lebih ini loh, lebih stabil, terus tidur jauh lebih enak. Ya awal-awalnya sih ini ya sakit tuh kaki tuh, ya wajar ya, emang memang tadi kan jalan tuh jarang jalan kaki karena sering naik motor dong atau naik transum kan, biasanya jalan kaki memang tadi tuh jarang naik transum, jadi jalan naik motor terus. Ah pas berasa-berasa tuh pas udah minggu-minggu kedua setelah bekerja itu baru, oh udah enak kan badannya. Dulu tuh sampai ini tahun yang mentari tuh sampai sholat itu sakit kakinya karena kan kerjanya kebanyakan duduk nih, di radio duduk, di JFK juga pas awal-awal kerja itu sebagian besarnya tuh duduk karena ngerjain beberapa hal. Nah setelah mulai event, mendekati event yang mentari jadi sering jalan kaki deh tuh. Lebih dari 30 menit pastinya dong. Dan alhamdulillah sakit kaki Neng Mentari itu mulai reda sendiri nih mas abang saya si jangkau siat. Jadi banyak banget manfaatnya. Nah jadi tunggu apa lagi ya, daripada bingung ya buat menemani harinya Neng Manis abang saya biar gak bosan, lebih baik jalan kaki nih. Persis kayak lagunya Gaul, tak bosan.

0: Imah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, bengkak jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?

0: makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, guys.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Gris wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Wih.

0: Rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya

petai. Lanjut lagi, temennya sambil cumi petai, mungkin yang mandari mau bacain namanya pepes ya ikan. Masih sama dari Bianca Arabel, terima kasih Bianca Arabel untuk tipsnya. Siapkan satu ekor ikan, mujair bisa, nila bisa, kakap bisa, kembung bisa, iya. Lalu ada satu batang daun bawang diiris, dua genggam daun kemangi, 10 cabai rawit utuh, satu batang serai geprek, lalu satu lembar daun salam, satu bajuk nipis. Untuk bumbu halus, siapkan 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm jahe, 3 cm lengkuas, 2 cm kunyit, dan 2 butir rasa kemiri. Jadi sesuaikan aja tuh ya, seruas-ruas jari gitu loh nih mas abang sayang. Dan jangan lupa 1 sendok teh gula. Untuk cara buatnya, lumuri ikan dengan garam dan air jeruk nipis, diamkan kurang lebih ya 2 hari lah. Jangan dong kelamaan, 15 menit, 15 menit aja lalu cuci bersih. Tumis bumbu halus sampai harum, lalu balurkan ke seluruh ikan hingga bagian dalamnya. Diamkan minimal 1 jam agar bumbu meresap dengan sempurna. Nah, siapkan daun pisang, beri kemangi, daun bawang, rawit, serai, dan daun salam. Letakkan ikan beserta bumbunya, lalu tambahkan sisa kemangi, rawit, dan juga daun bawang. Bungkus yang rapi, yang cocok, dan kukus ikan sekitar 5-8 jam agar durinya melunak. Jadi ini ya, jadi apa tuh namanya tuh ya, durinya tuh bisa kita telan tanpa hambatan. Nah, panggang pepes di atas teflon sampai harum dan daun agak coklatan, sambil lagi bola-bola. Aduh, ada gagal bikin ke

0: gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyaknya, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sedap.
3: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Power geng, push!
2: Untung aja dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap.

0: goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power gig push.
2: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: We are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB.

0: atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa udah, bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
4: CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang berawan ini, Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang saya yang kau siar di siang hari ini di Goyang Seksi ya. Nemani Sabang saya nanti bisa request dan salam-salam nih. Dan gak cuma request aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi dan tips juga nih buat Nemani Sabang saya yang kau siar. Sudah jam 1 lewat 10 menit waktu beli siar nih Nemani Sabang saya, sudah waktunya request ya. Buat Nemani Sabang saya yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Ranjay?
1: Baik. Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Adem-adem aja sih.
0: Adem ya, mendung gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, di sini di Jakarta Barat mendung nih, berawan.
1: Enggak panas banget sih.
0: Yaudah, ini mau request apa Ranjay?
1: Anissa Bahar.
0: Apa judulnya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa apa enggak apa-apa?
1: Enggak apa-apa,
0: coba cari dulu ya.
1: Anissa Bahar deh pokoknya.
0: Coba cari Anissa Bahar dulu, Anissa Bahar.
1: Enggak apa-apa gitu.
0: Ya, sebentar, cari dulu ya. Enggak apa-apa.
1: Ya, ada kan.
0: Kok enggak ada ini?
1: Enggak apa-apa.
0: Coba sebentar ya.
1: Pokoknya salah satu itu deh.
0: Anissa Bahar. Coba kalau misalnya enggak ada apa nih? Yang lain.
1: Apa?
0: Ini nggak ada nih kayaknya nih ya.

0: Gak ada kan? Iya gak ada nih, adanya perasaan.
1: Eh?
0: Adanya perasaan.
1: Enggak.
0: Iya gak ada, gak papanya. Jangan pura-pura ya adanya. Oh ya apa?
1: Sekarang aku tanya Erna lagi deh.
0: Apa? Apa yo?
1: Tes yang aja deh.
0: Apa?
1: Berkali-kali.
0: Oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Berkali-kali
1: ya. Makasih Bang Revan sama operator.
0: Iya sama-sama.
1: Terus ya.
0: Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ranjai nih yang request ya. Buat teman-teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabarnya nih Bang Saifuddin?
2: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Bogor gimana nih Bang?
2: Kayak mendung-mendung panjang gitu ya.
0: Wih, mendung, mantep ya. Sama di sini juga nih, mendung nih. Mau request apa nih, Bang Saifuddin?
2: Kau hina diriku ya.
0: Kau hina diriku, dari siapa?
2: Ayah almarhum Maggie Z ya.
0: Dari Maggie Z, coba sebentar. Kau hina diriku, oke ada nih.
2: Oke.
0: Oke, siap.

hujannya di jam 12 tadi. Ya nggak apa-apa ya, ada mendung-mendung dikit. Nah semalam juga sempat hujan yang manis abang sayang, yang hujannya lumayan deras. Semalam hujan sekitar jam 8 malam di Jakarta Barat. Nah kalau di rumahnya nih manis abang sayang, gimana nih, hujan atau enggak? Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada berkali-kali dari Selfie Yama. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di gue yang seksi. Hayo siapa takut.

0: Gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal.

0: Di Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: buat 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu dari Ibu Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center 08118 1009818 dan bisa CLD, follow Instagram @bambu.id dan kunjungi

0: apa nih? Di gue yang seksi, hayo siapa takut? Masih sama ya? Masih waktunya request nih buat teman-teman sabang sayang yang mau request, boleh banget nih ya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Erna?
1: Lagi capek.
0: Wih, capek kenapa nih?
1: Abis marut.
0: Iya, pantas
1: Maret,
0: capek ya.
1: Marut singkong.
0: Oh, marut singkong, bikin apa tuh?
1: Bikin cemon.
0: Apa tuh cemon?
1: Macam kayak kan dibalut kecil-kecil tuh ya, dikukus. Habis dikukus dipakein gula merah, campurin. Dan gitu okay. Di atasnya ditaburin parutan kelapa. Apa ketela?
0: Wah, kayaknya kayak klepon bentukannya kayak gitu ya.
1: Bukan klepon kalau
0: iya,
1: klepon.
0: Iya, bukan. Iya, bukan, tapi bentukannya kayak gitu kan.
1: Iya, seperti kelapa.
0: Ya yaudah, ini mau request apa?
1: Selamat malam dua.
0: Selamat malam dua dari Evita Mala ya.
1: Evita Mala.
0: Oke, siap, nanti abang repot.
1: Ada gak?
0: Ya. Ada dong.
1: Ada dong, abang repot.
0: Iyalah.
1: Puasa lagunya ya, buat abang penyok.
0: Iya.
1: Yang lagi tugas, semangat bang.
0: Semangat yang tuh katanya, semangat.
1: Pencajakin
0: aja. Oke, amin.
1: Buat bang Retan, sehat selalu aja.
0: Amin. Terima kasih ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Erna nih yang request ya, buat teman-teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Wah, ini masih bertabrakan nih teman-teman sabang sayang ya. Belum bisa bang Revan angkat nih. Tenang ya. Satu-satu, nanti ya bang Revan baru bisa angkat nih. Oke, ini kayaknya bisa nih ya. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Murna?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semangat hari ini. Wih, mantap. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Mendung.
0: Wih, sama nih mendung ya.
2: Iya, soalnya kan semalam bekas hujan.
0: Iya, benar. Semalam di sini hujan juga, deras lagi hujannya.
2: Iya, deras lagi, gede, kenceng.
0: Oke, ini Murna mau request apa?
2: Request lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu dari siapa?
2: Yang biasa Murna request aja.
0: Tamu Malam Minggu. Oh, ini adanya minus one nih. Sebentar, cari dulu ya.
2: Iya.
0: Nanti kalau minus one gak ada yang nyanyi. Murna mau yang nyanyi?
2: Gak mau, gak bisa.
0: Sebentar ya. Oh, ini nih kayaknya.
2: Oke, okay, abang.
0: Oke, okay, ini ada nih ya.
2: Iya, makasih ya abang Repa.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang nih, cuacanya di Jakarta Barat di Radio CBB ini udah ada cerahnya sedikit ya. Kalau tadi tuh mendung banget. Apalagi di jam 1 tadi ya Bang Revan, jam 1 kurang itu berangkat dari rumah. Wah, ini mendung banget. Tapi ini sekarang kelihatannya nih udah agak cerah sedikit ya manis abang sayang ya. Jadi yang mau beraktivitas di luar rumah bisa nih. Yang mau pergi, yang mau jemput anaknya sekolah. Oh, gak sekolah ya, libur sekolah nih Bang Revan baru ingat ya. Ini anak-anak udah pada libur sekolah ya. Biasanya nih pada liburan jalan-jalan. Dan ini Abang Revan mau kasih tahu nih manis abang sayang, kalau hari ini kan hari Senin nih, itu tanggal 22 Juni 2026 Jakarta kan ulang tahun nih manis abang sayang. Nah jadi karena Jakarta ulang tahun, transportasi umum ya kayak Transjakarta, MRT, terus LRT itu gratis nih manis abang sayang. Nah jadi nih manis abang sayang ini yang mau jalan-jalan naik transportasi umum bisa nih, jadi gratis ya, yang mau jalan-jalan kemana aja terserah, yang penting pakai transportasi umum. Dan Ancol juga dibuka gratis nih nih manis abang sayang ya. Tapi kalau mau ke Ancol itu harus reservasi dulu lewat webnya Ancol ya. Jadi harus reservasi kira-kira mau datang jam berapa. Begitu nih manis abang saya. Harus daftar online dulu kalau mau ke Ancol. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada selamat malam 2 nih dari Evita Malah. Buat teman-teman sama saya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Bu, beli sabun.
1: Iya.
9: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
9: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
9: Masa iya?
1: Iya.
9: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
9: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan

0: ringan sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu ini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebanjeruk Jakarta Barat. Nah, pasnya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sesnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Nih goyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 28 menit waktu beli kesian. Neng manis Abang Sayang ya. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat sudah cerah nih. Neng manis Abang Sayang ya. Cocok nih buat Neng manis Abang Sayang yang mau beraktivitas di luar rumah ya. Neng manis Abang Sayang tahu gak nih, kalau misalnya makanan yang kita makan nih itu bisa berpotensi baik atau buruk nih ke tubuh kita. Tapi gak cuma ke tubuh kita aja, tapi ke kesehatan mental kita juga loh Neng manis Abang Sayang. Nah, jadi ada studinya nih Neng manis Abang Sayang dari Harvard ya. Jadi kalau misalnya kita sering makan junk food atau makanan siap saji, itu bikin kita tuh stres berlebihan nih Neng manis Abang Sayang. Nah, karena apa yang kita makan itu bukan hanya mempengaruhi ke tubuh kita aja, tapi juga ke suasana hati dan kesehatan mental kita. Makanan bergizi itu membantu tubuh memproduksi hormon seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam perasaan bahagia. Nah, tapi kalau misalnya ini kayak makanan cepat saji atau ultra processed food itu dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, karena kan tinggi gula nih manis Abang Sayang, ini berkaitan dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Nah, makanya nih manis Abang Sayang nih, kalau misalnya gak mau punya pikiran terus kepikiran atau stres yang berlebihan, nih manis Abang Sayang bisa nih dirubah dengan cara apa yang nih manis Abang Sayang tuh, apa yang nih manis Abang Sayang makan itu harus dirubah, pola makannya dirubah dulu jadi yang lebih baik. Kayak misal dari makanannya harus yang lebih sehat, kayak makanan yang dibuat sendiri di rumah, dimasak sendiri. Nah, terus juga kalau misalnya dimasak sendiri kan kita tahu ya itu makanannya tuh bagus atau enggak. Misal masak sayur, sayurannya tuh bagus atau enggak. Nah, terus bumbu-bumbunya nih manis Abang Sayang kasih kan itu tahu bagus atau enggak, berkualitas atau enggak. Nah juga kan bisa kayak garamnya, gulanya sesuai selera nih manis Abang Sayang sendiri. Jadi kan lebih enak. Nah, makanya nih manis Abang Sayang bisa nih dirubah dari sekarang nih, dari pola makannya. Kalau misalnya pola makannya udah, baru pola istirahatnya dirubah. Lebih baik lagi ya, tidur yang cukup, jangan terlalu malam tidurnya dan jangan begadang. Nah, terus kalau misalnya pola tidurnya udah, baru olahraga yang teratur. Nah, itu siklusnya nih manis Abang Sayang ya. Jadi dari makannya yang lebih baik dirubah, terus pola tidurnya lebih baik lagi, nah baru olahraga. Kalau misalnya itu semua udah bagus, nah nanti tubuh nih manis Abang Sayang itu menyesuaikan, tubuhnya jadi gak gampang sakit, jadi lebih sehat, lebih segar, dan emosional nih manis Abang Sayang juga lebih baik lagi. Jadi gak gampang stres, gak gampang banyak kepikiran gitu nih manis Abang Sayang ya. Ini Abang Revan dapat infonya ya dari studinya Harvard nih. Jadi Harvard itu universitas di luar negeri nih manis Abang Sayang. Ini studinya tuh Harvard Health Publishing nih, nyebutin kalau misalnya makanan ultra proses itu bisa memicu tingkat stres yang lebih tinggi. Kalau mau pikiran lebih tenang dan tubuh bertenaga, kuncinya ada di makanan bergizi dan kaya nutrisi. Gitu nih manis Abang Sayang ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Reva nih. Semoga bermanfaat buat yang manis Abang Sayang. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan informasi atau tips menarik buat yang manis Abang Sayang. Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Tak Ternilai nih dari Dendy Jo. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana?
5: Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Power Geng Push.
5: Ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya.
5: Bisa bikin apa aja.
8: Mau gak?
7: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi.
7: Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
11: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses, seru enaknya favorit semua.
13: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 3 menit waktu bilik siar nih, neng manis abang sayang ya. Sudah waktunya salam-salam. Jadi buat neng manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya.

Bor, Rahman Dizky, Nining, Amina, Erudi, buat Bang Revan selamat tugas. Siap. Ada Nining juga nih, ada Socha-nya juga, ada Abah Waisel, terus ada Bang Ahmad Tudori nih, katanya dia mau salam-salam buat

Jeswani, ada Santo, ada Sanjaya, ada Erza, X Acai. Terus ada siapa lagi? Ada Heri Setiawan, ada PM Mantulangka, ada Haikal. Ada buat semua-muanya pokoknya ya. Oke, siap. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salaman, siap Bang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, tadi Bang Revan kan bilang kalau misalnya trans up hari ini tuh hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026 Transjakarta itu gratis ya manis abang sayang. Dan gak cuma Transjakarta aja, ada LRT Jakarta, MRT Jakarta itu gratis juga. Dan banyak banget nih tempat wisata yang gratis juga nih yang manis abang sayang. Nah, Bang Revan bakal kasih informasinya nih ya. Kira-kira tempat-tempat mana aja sih yang gratis, yang cocok banget nih buat yang manis abang sayang yang mau jalan-jalan, apalagi transportasi umumnya gratis juga. Nih yang pertama ini ada Ancol yang manis abang sayang ya. Ancol itu gratis, tapi yang manis abang sayang tuh wajib reservasi dulu H-1 nih di ancol.com nih. Nih, itu tuh pakai satu KTP atau satu KIA, kartu identitas anak, itu satu tiket. Nah, tidak termasuk tiket kendaraan dan wahana. Jadi nih manis abang sayang bisa masuk ke Ancolnya aja gratis. Kalau misalnya ke Dufan, nah itu tuh harus bayar lagi. Nah, terus Monas gratis juga nih yang manis abang saya, termasuk peralatan museum sampai puncak itu gratis juga di Monas. Terus di Ragunan juga gratis yang manis abang saya, tapi parkir dan wahana itu harus bayar lagi. Jadi masuk Ragunannya itu gratis untuk hari ini yang manis abang sayang ya. Dan gak cuma hari ini aja, nanti Sabtu Minggu gratis juga. Nah, terus ada lagi nih, ada yang gratis-gratis nih yang manis abang sayang ya. Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang 45, Museum Taman Prasasti, Museum Ehma Tamrin, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi, Rumah Si Pitung, terus Museum Betawi, kolam renang juga ada nih yang manis abang sayang ya. Kolam renang Gelanggang Jakut, terus ada kolam renang Rawa Badak, kolam renang Sunter, kolam renang Gelanggang Jaktim, kolam renang Ciracas, kolam renang Bulungan, kolam renang Grogol, kolam renang Kebon Jahe, sama kolam renang Senen Jakpus. Nah, yang manis abang sayang nih, yang udah lama gak berenang bisa nih, karena kolam berenang gratis juga. Nah, itu tadi ada tempat-tempat rekreasi yang bisa yang manis abang sayang datengin hari ini nih, hari Senin ya. Karena kan lagi libur sekolah juga, anak-anak lagi pada libur sekolah, jadi cocok nih yang mau jalan-jalan. Apalagi cuacanya nih di siang ini itu udah cerah nih yang manis abang sayang, jadi cocok banget nih ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Abu-Abu Cinta nih dari Irsyad, dari Irsya. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gang Seksi. Hayuk, siapa takut.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Geek Boost.
4: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
3: Ariel dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink
1: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saat-saat. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.

0: favorit kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas, we love it so much.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia,

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio sendiri nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Standar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 49 menit waktu balik siar. Neng manis abang sayang, masih sama, masih waktunya salam-salam ya. Buat neng manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada Neng Ana nih, katanya dia mau salam-salam buat Cemara, buat Ibu Salama, buat Ali Sopan,

Akbar. Terus buat semua-muanya ya. Buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sambil menunggu Bang Revan ada informasi nih buat teman sabang sayang sejak kau siar. Jadi siang ini teman sabang sayang Senin siang itu masih ada aksi demo nih teman sabang sayang, tapi bukan dari mahasiswa. Ini tuh dari kelompok masyarakat nih. Jadi dia tuh demo di kawasan komplek Parlemen Senayan nih teman sabang sayang ya. Jadi para orang-orang nih, para masyarakat yang berkumpul nih secara tertib di bahu jalan untuk menyuarakan masukan terkait kebijakan tata kelola lahan nasional melalui orasi dan pembentangan spanduk nih. Jadi mereka itu berorasi di sekitar Parlemen Senayan nih, yang manis abang sayang ya. Kegiatan ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan buat memastikan situasi di sekitar ini tetap optimal. Jadi gak ada kegaduhan gitu nih manis abang sayang ya, dan tetap kondusif juga, tetap aman dan kondusif. Dan gak cuma informasi itu aja, jadi Abang Revan juga ada informasi nih. Jadi ada mobil BMW nih, BMW hitam nih yang manis abang sayang, dia ini rusak parah karena diamuk masa nih. Jadi ceritanya tuh ada mobil nih, mobil sedan BMW dia tuh kayak nabrak lari. Abis nabrak orang, abis itu dia lari dan dikejar sama warga sekitar nih. Kejadiannya itu di Kebon Jeruk nih manis abang sayang, di Jalan Arjuna Selatan. Warga ini mengejar mobil dari kawasan Meruya karena yaitu tadi tabrak lari. Jadi nabrak driver ojol dan seorang perempuan di

Semoga ini dia tuh gak mengulangi kesalahannya lagi. Karena ya kalau misalnya emang ada kesalahan nih, abis nabrak atau abis gimana-gimana gitu, jangan langsung kabur. Hal yang paling baik dilakukan itu berhenti, dicek dulu kondisinya gimana, apakah parah atau enggak. Kira-kira ini kejadiannya tuh disengaja atau gak disengaja, kan masih bisa diobrolin ya manis abang sayang ya. Jangan malah langsung kabur. Kalau misalnya kabur itu kan bikin warga sekitar tuh emosi. Jadinya ya itu, kita sendiri yang rugi. Mobilnya bagus-bagus, mahal, malah dirusak sama warga sekitar. Ya karena itu, salahnya dia sendiri. Langsung kabur, jadi kan warga pada emosi ya. Ya untung aja ini sekarang pelakunya udah diamanin yang manis abang sayang ya. Semoga dia ini gak bisa, semoga dia ini diberikan hukuman yang setimpal ya, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan ini pelajaran juga buat kita nih manis abang sayang. Kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, jangan langsung kabur gitu aja. Walaupun bukan kita, kita juga bisa nolongin warga sekitar. Misal ada orang yang tertabrak atau apa, kita bisa bantu tolongin. Kalau misalnya kita yang ditabrak atau kita yang menabrak, juga sebisa mungkin jangan kabur. Lebih baik diobrolin baik-baik. Bagusnya tuh gimana gitu, apakah ganti rugi atau gimana, dibenerin atau dibawa ke rumah sakit, kan bisa diobrolin baik-baik ya. Jangan kabur, kalau misalnya kabur ya itu nanti bisa memicu warga sekitar tuh pada emosi dan kita sendiri yang rugi. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada kupu-kupu malam nih dari Aan buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi.

0: gratis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senang.
2: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ya.
1: Waktunya Bang Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Neng Martini nih yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Ini masih belum bisa Bang Revan angkat nih ya, karena ini bertabrakan. Nah ini yang gak tabrakan nih ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Bang Darli?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya gimana Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kamal gimana ya nih cuacanya nih?
2: Cuacanya cerah juga.
0: Wih mantap.
2: Gak ada mendung. Dari sebelahnya rumah Bang Repan tuh.
0: Dari mana tuh?

nih sama anaknya, sama keluarganya, sama cucunya. Karena transportasi hari ini gratis, Neng Manis Abang Sayang ya. Transportasi umum kayak Transjakarta, LRT, MRT itu 1 rupiah semua. Jadi cocok nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau jalan-jalan. Dan banyak tempat-tempat rekreasi yang gratis juga, kayak museum-museum, Monas itu gratis. Dan yang lainnya juga pada gratis-gratis, Neng Manis Abang Sayang. Ragunan, Ancol gratis juga. Nah tapi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau ke Ancol, mau masuknya gratis, itu harus reservasi dulu H-1. Jadi misal nih, harusnya Neng Manis Abang Sayang tuh dari hari kemarin Minggu reservasi mau ke Ancol buat hari Senin. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gini, mendadak tuh gak bisa ya, kecuali buat hari esok baru bisa Neng Manis Abang Sayang kalau mau ke Ancol. Tapi masih ada Ragunan, masih ada monumen nasional yang lainnya, museum-museum lainnya yang gratis. Dan Transjakarta, LRT, MRT gratis juga. Cocok nih. Apalagi buat sekarang nih, udah pada liburan sekolah nih, pas banget ya buat jalan-jalan sama keluarganya ya. Di sore-sore yang ya dibilang panas sih gak panas, dibilang dingin gak dingin-dingin juga. Ya kayak anget-anget gitu ya. Jadi cocok banget nih ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Mimpi Buruk dari Elvi. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap juga yang seksi, hayo siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Ya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
0: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong.
2: Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ya. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan two step.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, mana sih Bang Sesnya kau siar? Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut? Sudah jam 4 lewat 41 menit waktu beliik siar ini. Mana sih Bang Sayang ya? Masih sama, masih waktunya request. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, Bang Repat.
0: Halo, Goyang Seksi.
1: Ayo.

0: sampai.
1: Wih, baru sampai nih, baru pulang ya.
0: Iya.
1: Di rumah cuacanya gimana nih, Dinda nih?
0: Panas.
1: Panas.
0: Mendung.
1: Panas tapi mendung.
0: Iya.
1: Iya, sama kayak di sini, tapi iya, di sini kan? udah cerah sih, udah nggak mendung. Iya.
0: Tadi gerimis di sawangan.
1: Oh, gerimis. Yaudah, ini Dinda mau request apa?
0: Lagu ini gerimis atau enggak?
1: Gerimis dari siapa?
0: Dari Ayah Mansur.
1: Gerimis dari Mansur. Sebentar, cari dulu ya. Oke, ada nih Mansur ya.
0: Oke. Salam spesial untuk Bang Gavi, itu lagunya suka ini.
1: Oke, siap.
0: Oke, Bang Gavi. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manis abang sayang nih, cuacanya di sore ini jam 4:30 masih cerah di Jakarta Barat dan sekitarnya ya. Buat manis abang sayangnya masih mau jalan-jalan masih bisa nih, karena Transjakarta, LRT dan MRT masih pada gratis nih Rp1 untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 dan Sabtu Minggu. Kalau misalnya hari ini emang gak bisa nih jalan-jalan karena kan hari Senin ya, banyak yang kerja. Nah nanti Sabtu Minggu masih bisa, dan masih banyak tempat rekreasi itu yang masih gratis juga, kayak Ragunan, Ancol, kayak museum dan kolam renang juga yang tadi Abang Revan sebutin itu banyak yang gratis. Namanya sama saya bisa nih jalan-jalan ya sama keluarganya, sama anaknya, cucu, sama saudara-saudara juga boleh, ajak semuanya biar rame pokoknya ya, karena emang lagi gratis nih manis abang sayang, Transjakarta, LRT dan MRT. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Bukit Berbunga dari Fitri Karlina. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesnya Kau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. 3 menit aja nih meluncur dari jam 5. Neng Manisa Bang Sayang, cuacanya nih di Jakarta Barat masih terpantau cerah ya, ada awannya ya, cerah berawan nih, jadi nggak mendung, masih ada mataharinya ya. Masih bisa nih yang mau beraktivitas di sore hari ini, yang mau jalan santai, yang mau beli makan buat nanti malam, yang mau masak nanti malam juga masih cocok nih ya. Karena emang cuacanya nih sangat mendukung. Panas sih gak panas banget, dingin juga gak dingin banget ya. Abang Revan ada informasi nih buat teman-teman Abang Sesnya Kau Siar. Tadi kan Abang Revan bilang kalau misalnya ada demo hari ini ya teman-teman Abang Sayang, tapi bukan aksi mahasiswa, tapi ada masyarakat sekitar ya teman-teman Abang Sayang yang melakukan aksi demo di gedung DPR nih. Nah tapi di demonya itu malah ada copet nih teman-teman Abang Sayang ya. Jadi ada seorang pria nih yang diamanin di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat nih. Karena pria tersebut tuh terlibat aksi pencopetan nih di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di lokasi warga. Warga dan peserta demo itu menyerahkan ke petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sampai saat ini sih belum ada keterangan resmi ya dari pihak kepolisian terkait kronologi maupun status hukum si pria ini ya. Semoga bisa cepat diselesaikan ya, karena emang meresahkan. Karena yaitu demo itu kan rame-rame dan itu pada deket-deketan ya orang-orangnya, pada empet-empetan. Nah ini tuh malah bikin orang tuh terpancing gitu. Wah kayaknya nih ambil aja nih dompetnya nih, kayaknya ambil aja HP-nya nih. Nah pada kepikiran kayak gitu mungkin ya teman-teman sahabat saya, tapi gak semua orang kayak gitu. Nah ini tuh bisa buat pelajaran nih buat kita teman-teman sahabat sayang. Kalau misalnya emang lagi ramean, lagi empet-petan sama banyak orang, kalau bisa sih barang bawaan yang kita bawa itu dijagain ya, di mau tas, mau dompet, mau HP itu dijagain, yang benar-benar kita itu jagain. Jangan sampai lengah sedikit pun. Kalau misalnya lengah, itu bisa-bisa sih diambil orang ya. Apalagi nih kayak sekarang nih Manisa Bang Sayang lagi banyak yang aksi-aksi demonstrasi ya, itu kan banyak orang nih, apalagi kalau misalnya orangnya tuh gak kenal. Kalau misalnya dari kampus kan itu mereka tuh satu alma mater, biasanya itu per grup ya, satu almet, nah itu biasanya pada kenal. Tapi kalau misalnya dari masyarakat biasa itu kan ada yang gak kenal juga. Nah makanya ini bisa jadi pelajaran buat kita nih. Apalagi yang sekarang nih, hari ini kan emang Transjakarta LRT MRT itu lagi pada gratis nih Manisa Bang Sayang. Pasti kan itu rame banget. Abang Revan tuh pernah Jakarta ulang tahun, nah itu tuh Abang Revan tuh pergi ke suatu tempat. Nah itu tuh emang Abang Revan awalnya tuh gak tahu kalau misalnya itu tuh 1 rupiah. Jadi Abang Revan gak tahu kalau misalnya transportasi umum tuh gratis. Jadi tiba-tiba ini tuh rame banget, orang di halte tuh rame, di dalam bakso itu rame, benar-benar empet-empetan. Nah di situ Abang Revan tuh benar-benar jagain barang bawaannya Bang Revan, kayak dompet, HP, tas, pokoknya tuh benar-benar dijagain, jangan sampai lengah. Kalau misalnya lengah, itu bisa diambil sama orang. Nah ini sama halnya ya nih Manisa Bang Sayang ya. Kalau bisa sih, kalau lagi rame-ramean gini, mau lagi ngantri, mau lagi apapun itu yang berhubungan dengan empet-petan sama banyak orang, biasanya sih KRL ya yang ramean gitu. Apalagi kalau misalnya jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja, kan itu benar-benar rame. Itu biasanya emang memicu orang buat berbuat jahat gitu, kayak aksi pencopetan gitu. Makanya ini teman-teman sahabat saya harap berhati-hati dimanapun kalian berada, apapun kondisinya, pokoknya hati-hati aja. Barang bawaannya harap dijaga dengan baik ya, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Karena emang kalau lengah sedikit itu bisa diambil sama orang. Makanya nih orang-orang nih kalau misalnya pulang kerja nih KRL atau berangkat kerja, itu kan rame banget kan. Apalagi di Manggarai dan Tanah Abang itu benar-benar rame. Itu biasanya tasnya ya, tas yang biasa digendong belakang itu digendong di depan dan dipeluk. Nah itu biar aman, biar kalau misalnya kalau ditaruh depan kan kelihatan gitu siapa yang mau ngambil. Nah biar gak terjadi kecopetan gitu nih Manisa Bang Sayang ya. Ada sedikit tips dari Abang Revan, jadi di tasnya tuh ditaruh depan terus dipeluk. Oke, itu aja informasi dan tips menariknya dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat buat yang Manisa Bang Sayang, dan semoga kejadian kayak gini gak kejadian sama yang Manisa Bang Sayang. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Kejora nih dari Lesti. Jangan kemana-mana,
Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap.

0: Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
0: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
1: Dia pakai.
0: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit, bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
0: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
0: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
0: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
0: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
0: Apa-apa, ngepas-ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Welcome to Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain, mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
7: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Nah, yang mana sabang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 5 lewat 31 menit waktu beli siar ya, yang mana sabang sayang. Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang mana sabang sayang. Karena sudah jam 5:30 ya. Sudah waktunya pulang kerja nih karena jalanan sudah mulai ramai ya. Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu nih. Dari jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus ini padat yang mana sabang sayang. Dari jalan Radio Dalam menuju Blok M ini ramai lancar. Jalan Ampera Raya menuju Cilandak padat merayap. Jalan Warung Jati Barat menuju Pejaten lancar. Lanjut ke Jakarta Timur. Dari jalan Bekasi Raya menuju Pulau Gadung padat. Jalan DI Panjaitan menuju Cawang ramai lancar. Jalan Dewi Sartika menuju Kramat Jati padat merayap. Dan jalan Pondok Kopi Raya menuju Duren Sawit lancar. Lanjut ke Jakarta Barat nih. Jalan Kembangan Raya menuju Meruyah ramai lancar. Jalan Jogolo Raya menuju Kedoya padat. Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Jalan Puri Indah menuju Kebon Jeruk lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat. Jalan Kramat Raya menuju Senen ini padat. Jalan Abdul Rahman Saleh menuju Gunung Sahari ramai lancar. Jalan Pejambon menuju Gambir lancar. Jalan Salemba Raya menuju Cempaka Putih padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara. Dari Jalan Yosjando Sudarso menuju Sunter padat. Jalan Danau Sunter Selatan menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan RT Marta Dinata menuju Ancol padat merayap. Dan Jalan Muara Baru menuju Pluit lancar. Lanjut ke Bogor. Dari Jalan Raya Dramaga menuju IPB ini padat. Jalan Pajajaran menuju Sukasari ramai lancar. Jalan Raya Yasmin menuju Kedung Halang lancar. Jalan Raya Ciluar menuju Sentul ini padat merayap. Lanjut ke Depok. Jalan Juanda menuju Citayam padat. Jalan Kartini menuju Pancoran Mas ramai lancar. Jalan Cinere Raya menuju Limo lancar. Jalan Raya Muhtar menuju Sawangan ini padat merayap. Lanjut ke Bekasi. Jalan Chairil Anwar menuju Bekasi Timur padat. Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Selatan ramai lancar. Jalan Raya Narogong menuju Bantar Gebang padat merayap. Jalan Kalimalang menuju Durenjaya lancar. Terakhir ke Tangerang. Jalan Jenderal Sudirman menuju Batu Ceper ini padat. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar. Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung padat merayap. Dan Jalan Raya Legok menuju Kelapa Dua ini lancar. Nah, ini jalanan sudah banyak yang ramai, lancar, dan padat juga nih manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan karena jalanan sudah mulai ramai. Dan Abang Revan mau ingetin lagi nih buat yang manis abang sayang, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan lewat jalur busway, jangan lewat trotoar. Pokoknya jalannya udah lewat aja seperti biasa, jalan biasanya aja, jalan yang udah segede itu. Jadi jangan mengambil hak orang lain ya. Kalau misalnya emang udah macet, jangan bikin tambah macet lagi. Kalau misalnya bosan nih macet-macetan, yang manis abang saya juga bisa naik transportasi umum ya, kayak Transjakarta, MRT, KRL atau LRT ya. Karena hari ini gratis ya yang manis abang saya, Transjakarta, LRT dan MRT. Karena ulang tahun DKI Jakarta nih yang ke-499. Tahun depan umurnya Jakarta udah 500 tahun lah aja nih, udah 5 abad, hampir 5 abad ya yang manis abang saya. Hampir 1000 tahun nih. Wow, udah setengah dari 1000 tahun. Ya, kita doakan semoga Jakarta nih kedepannya tambah lebih baik lagi, transportasi umumnya tambah banyak, jalanannya yang rusak diperbaiki, pokoknya semakin baik dan lebih baik lagi. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Hetty Sunjaya dengan judul lagunya Sejuntai Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk. Ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral baru Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena abis ini di jam 6 bakal ada goyang lagu aja malam. Dan di jam 7 bakal ada di goyang malam asiknya makin pol yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Dan yang manis abang saya nanti bisa curhat-curhat dan request lagu juga sama Bang Arya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bu, beli sabun.
5: Ya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Ya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran.
5: Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai, Heidi. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh.
13: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
16: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
17: Saya hari itu 60 alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, gue lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nggak sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
18: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
17: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
18: 10 botol ya.

air mineral Bambang Hening Rotman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air mineral.id dan kunjungi

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya?

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab

guys, abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau

0: dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak ESA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ESA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Burman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung nih kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

55 tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

5 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyo di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya bakal Bang Arya temenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Akhirnya Bang Arya siaran lagi setelah libur panjang ya. Libur panjang ya Allah, sampai 3 hari itu, dari Jumat, Sabtu, Minggu Bang Arya libur. Nah, jadi di Goyang Malam nih Neng manis abang sayang pastinya ya bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih ke Bang Arya. Nanti aku udah cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa request lagu deh. Jadi jangan lupa Neng manis abang sayang buat nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 nih. Nah, Neng manis abang sayang, sebelum itu Bang Arya mau cerita dulu nih Neng manis abang sayang. Nanti, oh ya, Neng manis abang sayang, ntar bisa bisa request lagu ya. Aduh, Bang Arya jadi kurang fokus kan. Bang Arya cerita dulu aja deh. Bang Arya ini mau cerita nih. Jadi hari ini tuh Bang Arya ngalamin hal yang cukup ajaib ya. Jadi ceritanya Bang Arya itu masuk minimarket lah. Niat awalnya tuh jelas banget ya, pengen beli satu barang lah ya gitu, cuma satu. Bahkan sebelum masuk juga Bang Arya tuh udah kayak dalam hati bilang, Masuk ambil barang, bayar, pulang gitu. Sesimpel itu gitu. Dan masuklah Bang Arya ke minimarket. 5 menit kemudian Bang Arya udah ada di lorong 9 gitu kan. 3 menit berikutnya Bang Arya malah baca-baca tuh diskon sabun mandi ya kan. Bang Arya lihat-lihat. Terus pas nyampe kasir, Bang Arya bengong dong ya. Tadi gue mau beli apaan ya? Itu barang yang dari awal jadi tujuan malah gak kebeli gitu. Nah, yang kebeli malah keripik, permen, minuman gitu kan. Sama barang yang bahkan tadi pagi tuh Bang Arya gak tahu tuh adanya gitu. Jadi Bang Arya ngeliat suatu produk yang, baru lihat nih gue. Nah, terus Bang Arya yakin nih ya, ini tuh bukan cuma Bang Arya yang ngalamin. Kadang kita tuh masuk ke suatu tempat dengan tujuan yang jelas ya. Terus pas keluar malah alam bawah sadar kita yang gak direncanain gitu ya, yang bergerak gitu. Dan lucunya makin kita berusaha untuk mengingat barang yang lupa kita beli, semakin gak ingat malah kitanya. Dan pas udah nyampe lagi rebahan gitu kan, tiba-tiba baru tuh otaknya ingat, oh iya tadi mau beli baterai. Ya Allah, tiba-tiba kan, kenapa gak dari tadi ingetnya coba. Ya otak Bang Arya tuh kadang suka ngelawak aja sih ya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal lupa ya, ada satu hal yang menurut Bang Arya lebih lucu lagi sih. Itu tuh saat kita kalau lagi nyari sesuatu dan ternyata ada di tangan kita sendiri. Contohnya nyari HP sambil nyalain senter ya, tapi dari senter HP coba. Atau panik nyari kacamata padahal kacamatanya lagi dipakai. Nah, aduh, kebiasaan Bang Arya tuh. Atau yang paling parah ya, nyari motor di parkiran selama setengah jam tuh bisa muter-muter, ternyata parkirannya di tempat yang beda dari biasanya ya. Jadi bisa kita parkirnya di mana biasanya, kita parkirnya kali ini beda, malah nyarinya di tempat situ. Ya udahlah. Terus Bang Arya pernah juga tuh muter-muter kayak satpam patroli tuh kan. Dan udah mulai curiga tuh motor Bang Arya dicuri tuh waktu itu. Pasti lagi nyariin motor kan, udah nyusun kemungkinan terburuk kan. Ya mungkin kenapa gitu kan. Wah udah panik lah. Pas ketemu motornya rasanya tuh bukan seneng lagi, tapi malu banget ya. Karena untung motor sih gak bisa ngomong ya. Kalau bisa ngomong mungkin dia udah bilang, "Bang, dari tadi saya kan di sini bang, nyari apaan sih?" Nah, makanya Bang Arya tuh percaya, kadang yang bikin capek itu bukan masalah besar ya, justru hal-hal receh yang terjadi itu sehari-hari. Lupa naro kunci, lupa bawa dompet, salah masuk grup chat gitu kan. Atau udah ngetik panjang-panjang terus salah kirim gitu. Ya, waktu itu kejadian yang murni no. Malah salah ngetik kan. Hal-hal kecil yang kalau dipikir ya sekarang bikin ketawa gitu. Tapi pas kejadian rasanya itu pengen menghilang aja dari muka bumi. Malunya gak ketolong. Jadi kalau hari ini Neng manis abang saya ngalami nih kejadian yang lucu gitu kan, jangan terlalu dipikirin, bisa diceritain.
karena besok atau minggu depan nih ada kemungkinan besar itu bakal jadi cerita lucu, atau bahkan sekarang itu bakal jadi cerita lucu yang bisa bikin kita tuh bisa bikin orang lain ikut ketawa dengar cerita kita. Dan kadang ya emang hiburan terbaik datang dari kebodohan diri kita sendiri sih yang gak disengaja. Oke, itu Neng Manis Abang Sayang cerita Bang Arya hari ini. Jadi mungkin Neng Manis Abang Sayang yang pernah ngalamin kejadian serupa nih, atau mungkin ada cerita-cerita atau curhat-curhat lainnya di hari ini yang lagi bete, lagi sedih atau lagi happy, boleh banget cerita ke Bang Arya. Buat nanti gabung di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Nah kalau sekarang nih Bang Arya mau puterin dulu lagu dari David Van Reza dengan judulnya Tergila-gila. Makanya yang manis abang sayang, jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam, asiknya makin mall.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB.
2: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: pakai kepara.
1: Ya Allah Neng, eh berarti gak lagi gak monitor dong?
0: Iya, makanya tolong diinin sama PLN nya tolong nyalain.
1: Masa?
0: Di matraman dalam dua lampunya nyalain, kasihan polas meni.
1: Iya, ntar abis ini Bang Arya telepon deh orang PLN nya ya.
0: Iya.
1: Masa ke Bang Arya? Tapi gak apa-apa.
0: Kasihan udah 8 jam, 7 jam.
1: Waduh, ya Allah.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.

0: di ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh, tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa udah, bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
0: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit merah, mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkal siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung nih di Goyang Malam buat cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya, bisa request lagu. Ini Bang Arya masih nungguin ya. Sambil nunggu kayak Bang Arya mau lihat dulu siapa aja yang udah absen di Goyang Malam nih ya. Bang Arya mau lihat dulu yang ada di WhatsApp dan juga grup WhatsApp CBB nanti ya. Coba nih ada siapa aja ya. Pertama Bang Arya mau lihat yang ada di grup WhatsApp nih. Di grup WhatsAppnya ada Neng Nurma, terus Neng Hikmah, ada Neng Analata, ada siapa lagi nih? Ada Neng Cemara juga ya. Terus juga ada baru segitu kak. Oh, ada Bang Ali Sopan juga. Selamat malam nih buat semua Neng Manis Abang Sayang ya. Terus Bang Ali mau absen juga. Yang ada di WhatsAppnya CBB ini ada Neng Murnah ya. Nah Bang Arya juga mau lihat nih yang ada di Facebook CBB itu ada siapa aja yang udah absen nih. Makanya Neng Manis Abang Sayang juga bisa ya komen-komen di Facebook CBB di namanya Cakti Budi Bakti. Oke. Waduh, masih kosong sekali nih ya Facebook CBB ternyata. Oke, Bang Arya tungguin ya, tenang aja Neng Manis Abang Sayang. Sekarang

0: Alhamdulillah, baik sehat.
1: Alhamdulillah. Nih, Neng Martini, jadi ada cerita apa nih hari ini? Neng Martini habis ngapain aja?
0: Saya sih tadi ya pulang aja, nggak ngapa-ngapain. Udah, dengar doa aku, udah.
1: Oh iya. Wow. Oh, masak buat makan. Gimana ya? Udah ada orderan belum? Ada pesanan belum, Neng?
0: Buat bulan Agustus
1: ada tuh.
0: Itu yang biasa borongan masak. Udah semua mengenya gitu.
1: Oh.
0: Udah tegaknya yang punya rumah udah tinggal untuk manis
1: tinggal belajar. Sedap banget tuh. Yang punya rumah udah tinggal terima jadi aja ya.
0: Iya, pokoknya dia tinggal duduk manis, bukan cara borongan aja udah semua.

0: Ya, ntar tahu-tahu udah ketiduran aja ya kan?
1: Iya.
0: Nih dari Umi Elvi sekuntum mawar merah.
1: Ada.
0: Ada nih. Wah, ini dia nih. Langsung bangarnya pasangin nih. Soalnya tadi bangarnya udah ada juga lagu.

0: seharian gini lagi ikut maraton?
1: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
1: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
0: Jangan menangkim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

Ada apa nih?

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul

0: lagi minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Bandar Dangdut Jakarta. Nemani Sabang sayang balik lagi sama Bang Arya Goyo di Goyang Malam Asik yang makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Nemani Sabang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nemani Sabang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget sama Bang Arya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Karena sekarang Bang Arya udah ada penelpon ya di 021. Makanya yang manis abang sayang nanti jangan mau kalah cepet lagi ya. Langsung buru-buru. Kalau udah kedengeran suara gedang kutuk langsung telepon Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Ada siapa nih di 021? Coba. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Ranjay, apa kabar? Apakah alhamdulillah baik Ranjay?
1: Suaranya kecil.
0: Iya, Ranjay suaranya kecil. Kayak jauh.
1: Di Surabaya.
0: Hah?
1: Kayak di Surabaya.
0: Iya, handphonenya di Jakarta tuh di Pulau Gadung. Kelapa Gading. Orangnya di Surabaya.
1: Apa jadi?
0: Alhamdulillah baik. Ranjay sendiri gimana kabar ya?
1: Karyawan Bang.
0: Waduh, sariawan, ya Allah. Bang Arya sebenarnya juga sebenarnya lagi pilek sih. Cuman ya aman-aman aja lah.
1: Minum obat?
0: Enggak lah, belum. Enggak, kalau minum obat ntar ketiduran Bang Arya lagi siaran.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ntar tunggu pulang.
0: Bang Arya ntar selesai siaran pulang baru istirahat di rumah. Biar besok insya Allah kalau bisa Bang Arya lah siaran.
1: Minum jamu.
0: Ah, Bang Arya gak doyan?
1: Karena
0: omonganku
1: minum jamu, pahit banget kemarin aku
0: di Tekokin. Kalau jamu Bang Arya gak doyan. Pahit banget.
1: Dia kan pesen kunyit asem. Tapi kunyit doang, tapi yang kental banget.
0: Buset.
1: Tapi pakai pahitan.
0: Buset,
1: aku kuat. Aku pikir dia gak ada campur pahitan. Kalau aku cuma minum dikit, pahitnya, gila.
0: Ya Allah, tapi kuat ngomongannya Ranjay.
1: Ya doyan.
0: Doyan?
1: Doyan. Ada langganan.
0: Doyan.
1: Di daerah Senayan.
0: Oh mungkin ini mah jamu pahit buat dia mah berasa minum kopi ya.
1: Iya.
0: Kopi pahit udah gitu, berasa ya. Kopi pahit itu.
1: Itu yang dia suka minumnya, kopinya yang berurup kau depannya.
0: Oh, makanya doyannya yang pahit-pahit.
1: Iya. Ya.
0: Tapi kalau Ranjay itu hari ini sibuk banget nggak sih?
1: Nggak biasa aja sih.
0: Oh biasa aja kalau hari ini.
1: Belum tidur.
0: Iyalah, orang minum kopi.
1: Ngangkat galon ganti mesin.
0: Buset.
1: Masukin ke mesin.
0: Iya, masukin ke mesin airnya itu.
1: Iya.
0: Tapi Ranjay.

0: Ini penyanyinya dulu ya.
1: Gak apa-apa judulnya.
0: Gak apa-apa.
1: Ya.
0: Kalau gak debu berarti gak apa-apa dong.
1: Ada gak?
0: Benar ya, ini banyak banget loh. Goyang disco, bukan.
1: Bukan,
0: main. Tapi Ranjay itu suka yang lagu dangdut yang remix-remix gitu enggak? Kalau Bang Arya itu suka.
1: Yang gitu-gitu kok.
0: Heeh.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya, Ranjay kurangnya. Berarti sukanya tuh yang alunannya melo santai.
1: Didengar kayaknya nyentuh ke hati.
0: Aduh. Enggak apa-apa kayaknya. Kayaknya gak apa-apa deh Ranjay, gak ketemu gak apa-apa ya.
1: Mas Bobi. Yang pilu?
0: Pilu dari siapa nih?
1: Halo.
0: Juga?
1: Kabema.
0: Pilu judul ya?
1: Itu kayaknya Erna udah berapa bulan deh? Berapa tahun deh?
0: Oh buset, kok tahun?
1: Sering request tapi gak dapet terus itu.
0: Judulnya pilu?
1: Kabema, oh.
0: Asmidar Darwis.
1: Ika Bima.
0: Gak ada kalau yang penyanyi itu.
1: Ya. Gak. Kita tanya Pak Budi deh. Ika Bima tapi judulnya Pilu.
0: Pak Budi gak ada, udah pulang Pak Budinya.
1: So WA.
0: Oh di WA. Siapa nama penyanyinya?
1: Ika Bima.
0: Dika Bima.
1: Ika.
0: Oh Ika, astagfirullahaladzim. Ika Bima.
1: Iya. Judulnya Pilu.
0: Judulnya Pilu, oke. Yang ini Bang Arya catat dulu ya.
1: PR ya.
0: Nah, iya jadi PR. Yaudah terus kalau gitu
1: tangis
0: nih.
1: Tangis dan air mata deh.
0: Tangis apa nangis nih?
1: Tangis dan aduh Erna apa tangis dan tawa.
0: Tangis dan tawa. Astagfirullah. Tangis dan air mata sama apa bedanya?
1: Tangis dan tawa.
0: Iya. Apa bedanya tangis dan air mata? Tangis dan tawa. Ya Allah, ini udah Bang Arya pasang ya dari Evita Mala ya.
1: Tangis dan tawa kan?
0: Heeh. Salam-salamnya gimana?
1: Buat Erna Benyok.
0: Erna Benyok.
1: Diana. Kong Madu. Bang Pandu. Sehat terus ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Asrama keluarga semuanya terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Neng Mas Mini
0: siapa lagi?
1: Nur Hayati. Mama Leni.
0: Oh Mama Meleni ya. Yeah. Mama Pika.
1: Iya, Mama
0: Pika. Oh,
1: Pika sama Mama Leni sama.
0: Oh iya, waktu itu Ranjay udah cerita. Iya, lupa banget ya. Lupa.
1: Iya.
0: Terus ya, apa lagi?
1: Bang Arya.
0: Oh, udah.
1: Matur suwun ya.
0: Sami-sami.
1: Maaf ya enggak ada cerita hari ini.
0: Enggak apa-apa. Kan
1: galon doang.
0: Ya, tadi kan udah cerita soal jamu.
1: Iya.
0: Ya, udah makasih banyak
1: ya.
0: Udah pulang
1: hati-hati ya.
0: Iya,
1: sampai rumah
0: sama banyak. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranjay. Ini ada siapa nih? Ade dari Tangerang. Sabar ya. Ade. Ini ntar Bang Arya masuk lagi nih abis ini. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Evita Mala, judulnya Tangis dan Tawa. Jadi jangan kemana-mana ya, nemenin Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4.

Gabung aja langsung sama Bang Arya di 08 95 2010 54 atau di 021 536 3333. Tapi ini kayaknya Neng Manis Abangsani mau gabung harus nanti deh, karena udah ada penelpon nih yang cepet banget ya. Jadi nomornya di 08 nih nelponnya. Cepet banget, padahal tadi katanya rumahnya lagi mati lampu, HP-nya lagi mati katanya, belum sempet dicas. Waduh, bisa-bisanya ya.

0: dia WA terus kan. Aku bilang gini, handphone aku mati yang satu. Ini aku pakai handphone Kelvin. Untung nih baterainya hemat.
1: Alhamdulillah. Akhirnya bisa on air deh. Makanya kaget juga Bang Arya, kok bisa-bisanya tadi katanya mati lampunya.
0: Iya, itu handphone lagi dicas mati total. Dinyalain mati lagi, dinyalain mati lagi karena udah benar-benar udah 0% gitu deh, benar-benar udah sekarat.
1: Masa 0%? 0% dong. Masa 0%? Main bola apa 01, 02? Ya Allah. Tapi Neng Lasmi ini hari ini ngapain aja nih? Sebelum mati lampu mungkin ngabis ngapain aja?
0: Iya, aku kan memang suka iseng ya, suka ngedein orang ya. Tapi juga aku siang-siang kan aku kan kena pon yang murna, handphone aku kadang-kadang suka nggak kedengar suara ya. Tuh aku diem aja itu. Dan aku nelfon Neng Murna ya. Neng Murna diam aja tuh, aku bilang, "Neng budak ya?" Aku bilang gitu. Terus, kamu yang enggak yang empo yang setiap nelfon enggak ada suara gitu," kata Neng Murna. Udah. Ya Allah. Aduh, udah lama mati lampu.
1: Ya Allah, mati dah HP-nya habis itu.
0: Udah iya, udah gitu kan memang HP kan tinggal berapa persen gitu ya, tinggal 50%. Kebetulan kan capek, handphone itu udah sempat dicas dulu sebelum mati lampu. Dari jam 12 dicas tuh Kelvin, ya udah ini pakai handphone dia.
1: Wah, alhamdulillah baik banner ya si Kelvin ya. Terus nih ya, Neng Lesmi ini
0: dia tidur sekarang, dia udah tidur kok belum.
1: Tapi ini Neng Lesmi ini mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu nih, takutnya nanti baterainya tau-tau mati.
0: Iya, lagunya dari siapa ya?
1: Siapa ya? Siapa yo?
0: Mega Mustika udah belum?
1: Mega Mustika, bentar, Bang Are cariin. Mega Mustika tadi udah belum ya? Belum sih kayaknya ya, belum ya.
0: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih. Iya dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lesmi ini. Ayo Neng Malisa Bang Sayang. Waduh, oh nih Dede nih nelpon lagi nih. Sabar ya. Ade nih, Ade dari Tangerang. Bang Arya juga baru tahu nih. Salam kenal juga ya. Ade di Tangerang. Ini tapi Bang Arya tadi kan abis ngangkat yang last minute. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu. Abis ini Bang Arya masuk lagi, tenang aja. Jadi jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asik ya. Makin pol.

0: ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
2: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
4: Kesurupan kali ya?
3: Aduh, gue jadi takut nih.
1: Lari aja yuk. 1, 2.
4: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan?
4: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM.
3: Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
5: Ayo, siapa takut?
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

pastinya semakin banter dangdut Jakarta. Nemanis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, masiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis abang sayang yang mau cerita-cerita di Goyang Malam tuh bisa banget. Mau cerita-cerita, curhat-curhat gitu kan, atau kita ngobrol gitu tentang kesehariannya Neng Manis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya Magic Call.
0: Waduh, Neng Ade. Iya, Neng Ade.
1: Iya dong, Neng Ade. Masa Abang Ade?
0: Lah Abang Ade mah Abang Ade mah Ade. Wah, Abang Ade. Tapi Neng Ade Neng Ade apa namanya? Aduh, Bang Ade tadi mana? Oh iya, Neng Ade tuh baru. Iya, grogi nih. Yang baru. Oh iya, ini gitu. Salam kenal dulu sebelumnya sama Bang Arya ya.
1: Salam kenal Bang Ade buat semua Neng Manis Abang Sayang juga salam kenal ya.

Baru sekarang mau muterin dulu lagu request saya, lagu requestnya Neng Ade, tapi rekomendasinya dari Bang Arya nih. Judulnya Cinta Tak Terbatas Waktu. Jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: CBB Radio 105,4.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM
5: 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812 8100 95.

Oh, waduh. Neng manis abang sayang. Nah, nih sekarang udah jam 10 lewat 24 menit waktu di bilik siar nih. Nah, nih kayak Bang Arya bakal angkat satu penelpon lagi ya, Neng manis abang sayang. Jadi yang mau gabung, gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa request lagu deh. Cerita apa aja boleh, curhat apa aja boleh, kita ngobrol-ngobrol bareng, oke? Okay? Nah, sekarang udah ada penelponnya di 0895, Bang Arya mau angkat dulu nih ya, ada siapa nih? Halo?

0: Ya bener ya, biar kayak Kong Madu kita jadi anak muda terus.
1: Ya jember.
0: Jadi gimana ceritanya nih?
1: Beberapa tahun silam ya.
0: Tahun silam. Beberapa tahun yang lampau.
1: Iya, beberapa tahun yang lampau ya, silam sarwa bae.
0: Iya, beberapa tahun lalu.
1: Iya. Terus ayah macam-macam ketemuan di sini nih tempat kerja ya. Oh. Tapi kayaknya duluan ayah apa Cemara ya, lupa kayaknya duluan Cemara guys. Cemara dapet berapa tahunnya ayah datang, ayah juga habis patah hati ceritanya.
0: Aduh.
1: Jadi sama-sama saling patah hati nih bang. Ceritanya dua-duanya kan lagi sama-sama patah hati. Ini ayah kecewa sama pacarnya, Cemara juga kecewa sama yang Cemara ya.
0: Tinggal bilang sama mantan gitu.
1: Iya, nah datanglah si ayah nih. Si ayah nih diam-diam dia menaruh hati ke Cemara.
0: Gitu terus?
1: Iya, dia perhatian manggis dia sembuh. Dia mah dari musuh itu udah sayang ya ke Cemara. Sayang, perhatian.

0: jadi yang gak buru-buru gitulah, kan kata Semar gitu ya. Terus kata ayah gini, sama saya juga dia terus kecewa. Saya apa kata dia gini, mudah-mudahannya katanya ketemu kamu obat saya, kata dia gitu.
1: Aduh, vitamin tadi lah.
0: Iya kata dia pengobat saya ya katanya. Saya udah sayang sama kamu, jangan kecewain saya. Kasar gitu. Cemara benang kan? Nah, lama kelamaan ya Cemara gimana ya? Ya Cemara juga sayang juga sama ayah.
1: Jadi caranya biar cewek itu makin luluh hatinya tuh kayak gitu, selalu menunjukkan keromantisan, kesetiaan.
0: Iya
1: dong. Ntar lulus, makin luluh tuh cewek itu.
0: Sejak datang ke rumah. Kenapa?
1: Menunjukkan itu keromantisan tuh cewek makin luluh, apalagi kalau kata anak zaman sekarang ya, Neng ya.

0: mantan-mantan gitu ya.
1: Boleh dong salam-salam nih, salam-salam.
0: Salam-salamnya buat Pemurna Mabesti Cimadi, semoga sehat selalu. Ada Mbak Ranjay, ada Erna, ada Bung Rini, ada Polasweni, ada Mama Vika, ada Teh Suci, ada Pemadu, ada siapa lagi yang biasa on air malam nih bang?
1: Neng Martini.
0: Udah tadi.
1: Oh udah.
0: Udah Neng Martini ya.
1: Tadi siapa ada Neng.

0: waktunya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Santos Presenten Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang, sekarang udah jam 10:50 waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Ari untuk pamit undur diri. Terima kasih buat Nemanis Abang Sayang yang udah ikut gabung. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila Bang Ari ada kesalahan. Dan ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

sejak kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Iya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasap kemarin nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan. Gitu ya, darah tubuhnya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBD.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Dewasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris. 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Hey DJ, do you want

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03-08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terbaru ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya? 10 botol.

105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.